0: Mirge Mishoin genestin lavataka adi maglumata kamdiya kamang ummid kuran ufaveri duahkan edemun vakivelani anna haftaga vest mige mulin aasho eka ekuga ehun terina batal kolumge ummiduga adu esseumuga ti heda kolavi vakut kola varapoda shukurata kuramun vakivelana assalamu alaikum
1: version 2.0